iya samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 65 7 5 9.

0: Tuma da labarinmu da rawa yanzu kuma labarin zai dora inda zamu je ga rawutun da kike jibi da tattalin arzikin ƙasa. Gwamnatin tarayya ta nan hukumar zuba jari ta ƙasa NSI ta rida abokan hulɗarta na cigaba da kaddamar da wani asusun zuba jari na dala miliyan 300 domin faɗaɗa sama da wutar lantarki ta hanyar tsarin da baya dogara da babbar tashar wutar lantarki ta ƙasa da kuma ayyukan samar da makamashi daga kafofin da za a iya sabunta su a faɗin Najeriya. Asusun mai suna asusun samar da makamashi mai sabuntawa na rarraba wutar lantarki a Najeriya ana gudanar da shi ne tare da tsakanin NSI da Africa 50. To domin jin ƙarin rahotanni da suka shafi ta salon arzikin ƙasa ga rahoton da wakilinmu Hafsat Talon Sheka ta haɗa mana.
1: Hukumar kula da harkokin man fetur ta ƙasa ta gano wasu gidajen mai da ke rage adadin man da suke zubawa abokan cinikin su a gidajen mai daban-daban a fadin ƙasar nan. Biyo bayan wannan hukumar ta umarci dukkan gidajen man da ke fadin Najeriya da su gaggauta duba tare da adadin na'urorin zuba man fetur da na'urorin auna adadin man da ake sayarwa. Hukumar ta kuma yi gargadin cewa duk gidan man da aka kama yana rage adadin man da yake zubawa abokan ciniki zai fuskanci hukunci wanda zai iya kaiwa ga soke lasisin gudanar da harkokin kasuwancin sa. Masu masana'antu a Najeriya sun fuskanci ƙarin kashi 53 cikin 100 na matsagaicin kuɗin rancen bankin tsakanin shekarar 2020 da 2025. Wannan na nuna ƙarin matsin tattalin arziki da ke fuskantar 'yan kasuwa da kamfanonin da ke neman rance domin gudanar da ayyukan samar da kayayyaki da faɗaɗa sana'o'insu. Bayanan kungiyar masu masana'antun ta Najeriya MAN sun nuna cewa shekarar 2025 masu masana'antu sun biya matsagaicin kuɗin ruwa na kashi sama da 30 cikin 100 akan kuɗaɗen da suke karɓa a matsayin rance daga bankuna a Najeriya. Gwamnatin tarayya ta yi barazanar rufe bangaren titin Lagos na babbar hanyar Lagos zuwa Kalba cikin makonni biyu idan masu ababen hawa da sauran masu amfani da hanyar suka gaza bin matakan tsaro da sauran umarnin da aka bayar domin daƙile dokokin da ke kan hanyar. Mai kula da hanyoyin ma'aikatar ayyuka ta tarayya a jihar Lagos, Olufemi Dire, ne ya bayyana hakan a yayin wani taron

Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567 5599.

0: tabbata shiga zabi babban aikin al'umma shine ayi duba na tsanaki inda kulliya ta biya kudin sabulu a kare damka amana
1: ai kun dai haka ne a jahar Kano mai girma gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama zakaran gwajin dafi wajen cika alƙawuran da ya dauka na inganta aikin gwamnati biyan gratuity inganta harkokin ilimi lafiya da noma ginin tituna ga kuma gadojin zamani
0: a nasarawa ma haka abun yake domin honorable Hassan Shehu Hussein wakilin sa a majalisar wakilai ta tarayya ya cika alƙawura ya shiga sahun gaba wajen kai nagartattun kudurorin cigaban al'ummar sa a fannin inganta lafiya ilimi ginin tituna da kuma bada tallafi ga matasa domin dogaro da kai
1: ga kuma honorable MD Hassan mai neman majalisar dokokin jaha dan wakiltar nasarawa wanda yake da cikakken tarihin shiga sha'anin al'umma da kuma tallafawa cigaban al'ummar sa a kowane fanni
0: dan haka zaben 2027 mai zuwa a fitoran katakkab
1: a zaben su
0: dukkan su a tutar jam'iyyar APC
1: wannan sako ne daga mataimakin shugaban karamar hukumar nasarawa ambassador Tahir